0: Alright, fo di twal chuni lowing radio dake kabungwen karti kom chaba pa me ke diko menir matin yewe kati ki chaman juli matak tu twal yub me again matin lowing radio anya kk kasuli lowing radio apendo ngo chim ke botin wakwa berge kare me jolo chima megi hetelwa lega kanu me da tiki yub me gen matin tin kuno ti chenga habit lowing radio ne ambe piari wa bichel meno me dwe me bia me dwe me bichel mwa kali wario ki piara rio wia bichel Jawab ni tiada bercakap dua ye, macam mana pelar? Kau dong cium ke bawah pampis? Nana pampi, hello. Kepoi naga naga.
1: Apa
0: itu ni pampis?
1: Walau.
0: Amen.
1: Amen. Ye pergi aku ke sorting kalau wei kapeng ni ni tin mod nak buat ikut wa pokoi wa wori wa diri pokoi dengan kita kasur dan ini kuat yang kita pasal ni kalau kena sesuatu pokoi yang wori diri dengan tu ada jenis ni dekat gua sesuatu bawa memang korang sekarang tu tu cuma sekarang main jono cuma sekarang main wori yang jenis ni tu sama kita malah kahnya upah yang kita family ni tu mana baru cari bawa memang korang sekarang tu tu bawa kita awak kita pasal macam tinggal ni. Aku nak kecik mana dong ini hari ye. Apa yang mana peluti? Ikan itu cuma kau ni dong usus six pound lima belas. Kedua orang yang lagi tu punya radio speak. Alah jadi ane mende cikgu aku tu betul tu. Mama cikgu tu dua orang mana pergi nyata body kira nak gimana ni? Kau kau mama jadi lupa memang. Makar pasi wawa wajin, hanya wawa wajin. Tak kalau wan waktu waktu ye dia lupa wawa wajin sih. Luang pilih lah. Luar kena wah betul tu. Mama baru ada nak cari tu. Ia nak cari di situ yang waktu itu, wan baru ruang malu pada maksimum waktu kerja siang kawan kain waktu waktu air, opel saya kau kerja ni waktu tak kerja, oleh ini saya semai dari ini dah wek mak cari pergi mana yang ni, ni lekom kuawa kau doa, tak ada ada kat wan waktu hari yang ini dah kami kini ni yang berkuawa, long ni dah mak turu kom kuawa wapan baru tu nama saya ni waktu kiri dia nak bayar ni yang lebay ni ru, betul ni makan ni kom kiri ram, macam kiri tu mak cari kom kuawa mana si orang jadi macam orang jadi macam ni kan, betul orang bangun ni awal lebay. Boleh tak kita lihat di sana juga? Tapi nama kau yang berbeza sana kerana kita kau kan kau dengan jiwa setan terjadi besar. Karena ia perlu kurangnya kongkona, kongkola. Ia jadi merasa ni kita kurang aku kan marah setan. Ia perlu komuniti kita foto dia. Apa ru? Kita ni kau macam apa? Kau kan kita komuniti ni marah setan. Ia perlu puru kemat bias. Puru kemat kau awam marah setan terjadi dah hubur. Tapi nama kau yang berbeza sana jadi kongkola yang berbeza. Betul, malah dia nak jadi orang yang memang dia nak jadi bisnes nak kau nak jadi orang yang bisnes. Dia tu kan makar tanah jadi orang makar ni dia ke accident. Amalan tu jadi kerana payah tu. Amalan sejak nak jadi kerana payah tu. Amalan meruah jadi kerana payah tu kerana siapa berada di kerja di kerja di kerja macam payah tu. Kawan berada di dalam jadi sebab betul. Mereka jadi seperti kerja bisnes ni.
0: Amen.
2: Six families members.
0: Okay. Okay. Amen. Amen. For the 21 come, speak a family. Yes. And a for joy, ba?
2: Yeah.
0: Man gani. Boru lu kay chori ni. A foi ma tek la chuj mi gwo ke yu diko ma tenne. Na ki bon gani? Ma waje ri ngani. Ma ake bon mo le chen? Ma ake bon nga? Hello. Wow, network ma mega petit malin to twelve. All right. After Ramadu channel line. Speaker family.
3: Hello.
0: Yes, a fortune ba. Hello. Can make gang do any malamanak ba? Gang boru chunini. Wow, I do any petika winya la dieta.
3: Hello.
0: Yes, do any te pianida. Okay. I'm a no network wa bechi chen, ha kwa kija. Uncle Tony.
4: Hello.
0: Yes, Uncle Tony.
4: Afoy
0: chuni bene, gang boru chuni ni. Do any old doctor winya.
4: Why are you wondering what you are doing? Well, you could have given me a bit of a chair.
0: No, but you mean, wait a minute.
4: Lord, I still love you.
0: Lord, I still love you. Men, my cat, you bought a blessing up here. Modern do you kill an old canoe? Lowing ready, we come, then when you bought a near Calon?
5: Yeah.
0: If all of us.
5: Amen.
0: A fortune, a gamble, chum a
5: bear.
0: A tear when you do any kid do any kid.
5: He
0: chopped on your paper, Cherga came to be lobo.
5: What better are you?
0: A foyer, man of me.

wa yu diko matin de kare wo kare pirwo ber kum chawa ya pav ya rio kare de ga marba timbe ale wichi bagaduga yer wi wi mati papara ini na matin

Pia tek manom yene bet kinget bi ngene di utiano menir matin men dok diro ma won koma bit man manyen mi agago district man la dit honorable new Mr. Otto Wilson eh o katikere mero en ket jem kan ma no van ba mero etekar man la win radio katik jem manyen wa kwa ko meta nyim pe dok cha duju ping ru no en ye bur fu jeba no no ping ru no en fu jeba no no meto ken jem kan ma no mir yene utiano menir matin la win radio te yob me mai no tien.

0: kunu punya jua meri udang acuan. Jua na betal ke? Boleh.
1: Ayah, apa tu boleh dekat? Boleh.
0: Jua wan kunu punya jua meri udang acuan. Jua wan kunu punya jua meri udang acuan.